0: ya sob, masih ada lagu-lagu paling ngehits di Hits Unicorn Radio. Hits list.
1: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
1: Sebentar, Refus Resto, emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk, rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34, Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.
0: Masih kurang? Mau dengerin lagu lagi? Nih, kita putar ya. Cuma di Hits List.
3: Hits Unicorn Radio.

0: Sobat Hits, habis angka 5 itu 6 ya. Jangan lupa dengerin Kanjar Kesar dan Devan Rasyen di Pagi Bener.
1: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
1: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.